tècnic té el que t'haurà pena jo l'engir ma l'init i supi la penjiten terang ki luna lun chop su delo la pen ki cheng pen ma l'init i supi la pen jiten terang ki lun putot arju tignang alunalam thi kido kidam chiritubo